0: Kafuna pata biako kuimba kwa Nchesa Osho Bernardo Gaspar peno pedi ukira kumurumbala munu zamezia wanese kupandira makamaka gombishi ya chidi tende ku distritu ya Mutarara mprovinsi ya Tete makamaka nkati maposto administrativo ya Inyangoma kachimera José Antonio Campira peno Campira. Onandilira imwe Mungondilonga tsemwa ndimwe dziwani kuti ningaende ni pano munati mundilire
1: Mungondilonga kupwe ndimwe
0: ngaende ngwa kudzulu alinganje makamaka

Laron Drecutiona, Laron Drecutauca, Quimba, Quanchesaushu, Beji, Bernardo Gaspar, Nchesa Wambiri, Bulkirankat, Mainum, Provincia, ya Zambezia, Langanani, Bas, ya Nangualukulira, Kukumbuka, Makamaka, Mayo, Kalie Maswa, Kandipasan Kuche, Mama, Kandipasan Bumadzo, Kupisa, Mama, Kandipasa Ti, Apo, Onani, Bas, Pidechitika, Ku Namakura, Mwana, wakubalwa na mache kwenda kagula amuna tatu kuti akwanise kupha machi pyonsene ati machi ndi mfiti mukona tai lero mama agonera nkono alikukhuwa mai mbali matso akandipasa nkhuchi ini pano mai mbali matso atai akandipasa mbusumu ini pano apo thangwanji makamaka ifitisalimeza munthu uko asowa kapeno atisia amwalira thangwa chinjanji makamaka mbiyadidi kuti tikwanise kulemedza makamaka anyakutibala nanjitu ndi mulungu wathu wakutoma pansi pano ninga pinalongwa mbuku ande pakumala kuva Nchesa Ushu Beji pulkira kumurumbala muno Zambezia alokukhuwa nyakwenda Ushu Juliana Kamusila ati wa mama mbali maso Mama mbali maso, akandipangiza bali na zinza. Akandipangiza mitombo ini pano. Apo mbane nafuna kundipangiza mbu pintu pide. Pyakote na chipo. Awa nyapena nkabe funa kutuwa munangwache. Tipanise kutambaruka. Adalonga ndiakulu. Adukugoswa ngukala na makwa vesera radio. Avatai Anton Sena alikulimedza nsiku za kumalisa mama gonera nkolo ndiye funa kudungunya kuona nyatwa alikutabuka Anthu anango alikunyereza nzeru za kuipa apeya mai wao apeya anthu akwabala nanjitwa aenda kwa nganga alibwada nyengeza kodi ayaya Tava kutu utu ongulu kuchita umu na umu tuwela kwa manga ale manganga na kalana nsambo kudoba andu. Kudoba mundu. Andu nenda kanamiza ada kuloza ndimako. Machi ya mbala, mbakula, lero ndi mamuna mkulu kukwana, anamuloza ndimachi. Lekele makamako kukala na ntima wakuiba. Ntima ukufuna kufudza muzi, ntima ukufuna kufudza ubale. Ya kuipa, tikalini ya ntukupata.

0: Kukale kuimba kudichita Juliana Kamusila, mama mbalimaso akandipangisa baliachi, mama mbalimaso akandipangisa ntombo inipano, mama mbalimaso akandipanga kuti mwananga ichi nchakuipa, mwananga ichi nchakunensa, mwananga ungafuna kukala pansi pano padziko ukale kufulika. Tava pontu kulungunya kudichita nchesa ushubeji, atwa mama mbalimaso akandipasa nkuchi nipano, mama mbalimaso akandichitira pinthu pyadidi, nanji lero mama agonera nkono, ande alikukuwa kukumbuka makamaka pire pyonsene pikachita machi mbalimaso. Tachimera kuimba kwa sura zina Fred Boy, Candy Style, mamunao kanluma, ati mamuna nkabi kuluma, safuna kumulemeza, akalibiachi mwanangu ache chigona bati ndi mamunako. Akalibiachi mwanangu ache kutua na foja anaona anatai ndi mamunako. Masedze ya nyato zonsene zinatamba mamunako. Mamunako ndi mamunako nghabi kuluma safuna kumulemeza na manja mawiri.
1: Swaj Music, North Dutch on.